checho okusasula yuara ekukoze duamu ne Airtel Money okuva kumisolo endagamuntu zi license zifaini za traffic buli choya galo okusasulira okikola mbagirawo awatali uzibu ya dokulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga *185 stanya stamsambo hash osasulira ebya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala Airtel Money nyangu yesigika teri konsalo Airtel Money elunga Miss Bank of Uganda. Amateka nobu kwa kulisobi gobererwa.